Service control yang nindirwa ga kujuga yang aku nabi jamba kujuga runda welcome marbanda mulu marbanda funda marbanda pudun kulil malba kujil lari kun we are welcome king waljago kamu domestic udanga we are pungunja nana ini service control uril kunyago wa.gov.au/coercive control wangkango everyday interpreting wa government wanga station sponsor